0: Ramadan kuchukumu sumu katunisi mwenda Pal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Herbal Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende reza abafere tepa kuguza kapa mkutia